No anya no mukungu no mugaka mumenye tasi nyumba yainu timugo tegerera muona mangana abantu bagogotera. Undara beke chumne biribi ne yarare ne sukari. Anya renga musa cha kwangire mukao.